Sari le minit som li panga a thlir vel na hun kan mang zuyang zing daria ta changin chen chin thar hin dia puan deli mi kan la chonga nga daria minit som li a chuan biate north kaushan zaipol ruan tlang pastor bial zaipol le venglun baptist kaushan zaipol ten pathian fakna la anrem kan ngai tha thung don ane dar ko a hindi la alo chuakang dar kwale achan via csu sponsored program a umdona hun omdana zirin zain kan sun zomanga hemi huna hian lal shwai tuang i mar joseph lal chan puya le si van lal mon pui zai kan ngai thadon ani dar so ma zai rimoi hun kan manganga chumi huna chuan lal nun pui chong thu le tbc zai than puya te anun zayang dar som minute som panga a Akashwani Aizo lakan la record tharte karon puang chuak donani jingdar somli achanwi a hindi hla alo chuakang dar som pakhata changin people zai kan ngai tha anga konpui marveng mizo cultural club le zawmon wai me cultural club te anun zai donani chuti zong chu voina tana kan hun ton lok then khat kan puan chwa the te chu ania kan puan tak te kha chulbik thila chuan ti danglam the ani ang hei hi akashwani aizol ani tuna chuan chanchin thar sap chunga puan delhi achanga lak chhon ilaungai tha ang u

karlati kanai thlangta kan satu kha joseph lal fak oma ani ole zai kan thlanu hnung beratan nalram javin dam chan te sak ngai thlaku

Lalparo puina kan lai thak tarun rem tu te kha venghoi ko ranzai polte ani ole zai kan lai thana nu bratan sai ha presbyterian bia zai polten isu ke eng ini ti anremi ngai thangu

Hei, agas fani ai zola ni. Tuna hen dari tan ya hindi la un kanau thleng le ta tun tu ma hian rhythm and romance thupui. Amangin hindi la moi tak tak kan lai thau don ani.